banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya.